0: tunafanya penye zinoe uhuyo jakamolo chunala punyo penye ko anko sabio chunala punyo penye ko vinoe chunala punyo penye ko agota ini ya misiga chunala punyo penye ko vinoe
1: wanyango bade bune aa ee au ai Hey, Mosola, Aguata, Missinga, and your pitcher joke to Kerijo. Who sip when your pongi canyarino? Ah, Iko, Aguata, Pia Kaeli. Aduh aku niro kamang ini wiponya tau musim iku cukua Deno Engineer Engwasi Records udah lego sih ya.
2: La mañana yo canto.

tina mungiga kora tutine na iwe atwe chongiga mula na tima bera tinda tutungiga nyoda dia ne nyar ka onja dia ne ki inyen kamale ojo inyen kamadu mukitona daburo di ochwe o adum daburo di ochwe o adum inyen kamale ojo Woka chadong ja ujibe mapinburo seloyo ayye kumruwadu Amen Wokelo Hey aduera wuno kelo Imose na Francis Utino ja ukenya Audio Nayudi kurobera nayudi kure kanyiro riwo

nyasaye la duera maja turuta diamu oginga woda wasi won kwaya kiwero rabuor wange dogo nyaker jal gele na nyaloyo nyambita wange dogo nyaper jal gele na nyaloyo nyambita yeri lo sadimba ichal nyodiero nyajora chanyayu yeri lo sadimba ichal nyodiero nyajora chanyayu onego lepe marwako kitenge nyaloyo onego lepe marwako farus nyaloyo kopendi mosona kaka maneja jagen uchogo fanuel kopendi mosona kaka maneja jagen uchogo fanuel osomo tije openda wode alage mosomo ala Somo tije openda wode alage mosomo ala Osiep sara nyargi mchienga bini ango Osiep sara nyargi mchienga bini ango Adwera wulo kelo Imusona Edwin Kirema jenya medaja Kenya Yabere nyakano kubugra